0: ini mana nak raya cuti tapa nokin ini wakasam nokin nuk mela.
1: Young man, KPYT, KPYU, the voice of the Basta Yaqui tribe.

0: Ini mana nak saya cuci tapak nokin? Ini wakai sam nokin. Nak kuliah?
1: Change. KPYT, KPYU, the voice of the Bosco Yaku tribe.